champagne nya la or man bare nganenga nyal dari mame nganenga an me joro. And this is a true one story from long time ago.